0: bujur waktu itu yang mari. Yang dia setira lah sehidup di
1: mana dia. Dasan.
0: Yo, si kabut dua ni kemari si sana ya tu. Inangkam kemari si ganama dua ni si. Sina araka wadrop hari. Ya, show gelas za, miron za, awak show gelas hari seluruh kaji si zain. Miron za, diel za.
2: Sayinu dana mari.
0: Sudaran. Are sudaran tu saya araka are nera dua year seluruh insyun.
2: Kujaran za araka wadrop pala.
0: Kujaran za araka wadrop pa. Miro show gelas za.
2: Sama nera dua dua year lah.
0: Abena kujaran za araka.
2: Arma taman dirinda ugulum.
0: Miron za taman za dua year seluruh insyun.
2: Dua year seluruh insyun. Belin sarama. Tan satan anda naik maru.
0: Dua year seluruh insyun. Yo, ada enggala dia akan sara enggala mari. Yo, kurman dah nengkam pen engineering. Si ada si wardrobe dona cina za araka. Si show galan za miron za si kuderan za tulura. Jadi, si naira dua year laren siun.
2: Gay.
0: Dua year laren siun. Si mari yo kurun nengkam pen ya kini deh si zauro kura. Si awa nengkam de train akan ganan num kuran zuri. Si cina araka wardrobe show galan za. Siya wardrobe za kuruman kujalan zote silura kile million sa duyer huwa.
2: Gai. Aya Umar Habib. Ala barasa kuruman dero tamando si kare akabo te arbo ya nimindo ngodi olumde kamzo walate. Daji wane mare walte miyamot kocho nduma. Andi abu wanum tamaturo la tamanado ni andero gultubali nima adien. Go kuru kamlaye. Assalamu alaikum. Ndawa tukile wa?
3: Ya, tukile wa.
2: Alhamdulillah, din. Dufa ndia ndumana din?
3: Alhamdulillah.
2: Mashallah, ndumana din?
3: Kari modu masa.
2: Naam?
3: Kari modu masa.
2: Kari modu masa, nguraye?
3: Umarare.
2: Nguro umarare. Ushake nchura paskam, tamakari akasuhiro, kari.
3: Alhamdulillah.
2: Naam.
3: Razor, ulu, kamu ntar kasu ya, benda yang kualan modu undur no gono aku tunggu ni, dan zauro anggrek kita nak pan doa apa nanti?
2: Yo, awal deh cari first kamu jenda susu lakukan zade. Kurun dah first kamu cuma balik kawan mah, waktu baru sendiri nak karo dah, kurun waktu cai deh balik elok kurus dia, waktu kami.
3: Nah, mungkin razor, dah di first kamu doa gono ada. First kamu doa gono ada, kamu ko?
2: Nah.
3: Enggak orang kena seminggu lah macam tu.
2: Ah.
3: Nam dah jujur kurma anjero namzau ciri kena dia macam tu.
2: Namzau ciri.
3: Nam.
2: Yo putu deh. Lamar ciri ada suruh keren deh boleh dah naik.
3: Nama deh namzau ciri kena deh.
2: Kela alah ciri ya siai awatin guatin insya Allah. Fantin lah.
3: Nampak
2: penting. Alah seria, gotin jai, kawama, mahu ya, insyaallah Rabbi.
3: Nazar
2: tu. Amin ya Rabbi, amin ya. Kita cari jelas kenyataan nanti. Lakto magonum faris kamda botro. Dari harami kerintuso. Kau doni faris kam ada waktu gotin tu sudah goye konyadro. Ngo file lah dia kala injine wujud mar, dah lenyesha kerjero.